0: jemaro
1: muje monu diubeda lur ano nakede aluja okora obani rida kalmo kabiru kwa emperaro doken aluja uyai
2: aya wanu biri wana madego burgeti yekunaja kurye

Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, mengukir belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Ya kula mora kia jagme na me kopiwu Ete winyo uro ni abe ape Ningo Awe nga me akele jiba jimi Aya jowa Oval karibu Mepenyo wapenyo nao Eno Dem jowa Oval karibu mepenyo u Apenyo wa moro ni penyo Niba Pawula gina kele jiba jimi Jono tamge tia mito pe dingo Bingo dawe Bienba Kaboro mo aje tamiel aneno tamki to balu wiyoko timu ngodare. Eke uchira jimi tao chem tete ripundero tukwene. Tuga na paula jabwa kuwele ye. Obero momora nendo otero ani aoloni. Bewe lungi apino mpien ene adela yoko mpechem. Alaya moni ucheki wa chemu kwa picho. Akunjo ame adela kwa kovoro peru na mchemu. Aya. Ya rapido va a tener un tío. Vete a mi río y yo. ¿Cómo bien?

arida mwuri mia nyonyi menyonge na menyi meabada mia nyonyi menyonge na menyi meabada yo ada Allah ta chuno yo ada Allah mar kwa.

Simon James Bond, wang yung wili loka loki kom nga. Mwani yin wang di weri weri kom pun. Apenye wu wang yung wili punye wu batina. Mwani yin wang di weri weri kom pun. Di punye me wu ameri unyom unyom didich. Karame kong mo yin wu tiara yodoki bangwa. Ola wu wanyone aman kanyom nyakapotiri. Techa kuyelo konin.

0: Kara yiri le lo ka teke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma muna ana penyo jwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma jwara ana penye adora. Ye lo no no. Kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo. Ane atiende me nyual le mora mara we te pito. O keng ko jenyo bale na me bale yitote. Keng kau kuil, ada yang kau riba ye capek. Ayo tegi lagi apa boleh sih umur. Ayo kana cint, biar si kena. Bala we suh mbaya mori yang belum itu.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyer biru tak kopi kau yang awal lim nyer hani. Kemana nenu join tuan? Kau awal penguar rakyat lagi. Manyera onu okome yemele lo ene ne rirwenya kone anya kara ma chwe chwe kwene kunu be da kera da oke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yini yo kome giri yo yo chware pe yele chemda ye do yin a cho wane kan oke ya kare do chemo ke ngone ne ngirwae ka do che cheri wa oke cheri ka do che do ba Wauke doga karama chwe chwe kwene manye hatu opara Para nega kira koba kumkape bebo tino Haa manye hakae bero kwele shinda choraj Misho me kumatele menge bude doa taro Menge lila loki yelung Adua kai piwa kai uyu chero yelu pete pere pere pere Ondino koba shonga nina kwena koho manye hati peho
2: Ma chwere ka duwe kong dang Ka chwere duwe dang kong wiki kare Kami show ni nuna dah nak.